0: tutuani kwa ile paho ta kanseli provincia zambesia ri ri ri ile paho ndo tuk manema kwa ni de kan roka tres horas ni zoses
1: Shanka crema
0: ayo warwire kuve sotoa yon rin shire shire mo no kavi hakanu hipanya ikove

Shirangalolo nuto ndere shabate wandu wakupeke kanda waileri. Adino digro jidi mama. Nangupushila nikajen. Laurina Antoni. Nisho kumpela. Lura loyanash. Lura loyanash lwalelo. Shime je kuwesheta. Ya utikuwa shimi shiria wandu. Gama kuntena utikatadishila baudi waileri wenu. Nikupeke kanda kwa ambuni. Pakutanda, wana tija na lenye, tukwete lura, la ushimbisi, nana babetu, paka ni wandu, atulama na umba muri. Lule luli lura la wanashe oru. Luni wanashe, tukwete lura la ushimbisi. Kwa shimbisi ana baba, ana anganga, ana shimwene, ni wandu oru atulama na umba muri. Paka shiwadi mwa pakuturiomeri yaga. Uwanashe, waga wakua shimbisi ya wandu oru. Luni shine, wanashe waga wakua kumari ya shahulungu. Ni waga wakuriyomu. Gari indaga kushikola. Waga atenda tepesi. Wakotitu pasari. Shaka shini tuturiyomu klasi jini. Lwele lulura lwana shadunaji gelelele. Umpila nika jini Laurina Antoni. Gari wadila gabatabili janyimbo. Atemuya shumwene. Vitorinu kasu. Gangu tenda bayi. Ligongo ya

Shirangal nute nele shabatano raugdile waile riadno diglo jajmamur. Malema huko voshe laone hanjenu feliz mina kasi ali nyeshe hupela tujimanye niasa. Tujimanye niasa jalelo shimeje mkuweshta ya postu ja administrativu ramu distritu jalagu niasa. Wamba hutenda katadishi lava udi waile ruwe.

Tadi aku biasa lidi ganja malahan dia dina dia. Tu jemanya ni asa jadi aku tebala ya haji tu filmina kasih al. Rana kau yang nunggu nato mustu di hotel yang kutiala menemui cubala mu tu maradi masambiki. Jasa aja aku tebala tiatu jetu. Zainabu Shani ni haji tu. Ani Antonu nendi. Hadi bunubi kalau ambone.

0: homem
1: de ralamo kwa jangu Anita João ningupeleka ralamo kwa nene Joaquim ningupeleka ralamo kwa Berta Tomás
0: Mwewa
1: Laurinda Antônio
0: Tupatilero ni kajangu kajia tuhani Bwana Dinesh
2: Zainabu Shandi
0: Bwana Zainabu Shini tujikadile Bwana Zainabu Shini tujikadile ushawalelo
2: Nyimbo
0: Tujimbila kajimbo henu.

0: Nipenda ne wipa wa Starless Martins Musamara tiurunya sa wiwa nyo kumila kaya provinsi Wakab delgat Muni hekla ni hekampo mito kwa sawhia sa radio Sikulele ka Nukulo radio musamike misurio provinsi Ayo ni asa Nirifamsan Unita kasa ni hiyo ti Kalji
1: Kalji
0: Famsan ni boy lunch

0: ndako ni himahu na hullahu e programa elam olelu vani halawi wa masu atu o hiena hiena na tikula na hu shashilo olelu fa vasat ela ulishinga ni patiraka ni halawi wa masu amavano eli ala ibari hamuteko o agente ayo ari amavano yalento yani kavi hayowi na kala o kushanari o sunga musuruku ma telefoni ni kini himava mu empeza wala mu emola amavano na tikula na hu avari haka mite kusaya mkruweni wiwe ama fanya ni yala
1: sina ka sayla Alfredo Bernardino
0: ayari leo win
1: yelo ampula baro mtawa rex
0: oh no lishinga no au yeye akahen
1: no kirio lishinga no a set message
0: yetu heni ya kunshe wera week a weekend no lishinga
1: ah kirio akano kario manania somwera patri mas koita rex certo como kuma na muku magamwera shente kina kina reko perekata so kina tikene mote kwa gola ashenti
0: ya ra o ampula o yera pavari haka mote kwa ne ola
1: kere ke bere ka mote kwa ne ola sete anush
0: masi no lishinga no apa genre mo eri hen
1: no lishinga no ke pa genre oito pro
0: ya ke bin rele
1: ya ke bin rele ya
0: o masi yo ya hiani haka wu ya raya wa onen wampula no lishinga no na hai
1: a mashkin no na mukale lo gere kana tifere wariaga ni wariaga no maha wa mukale lwa hundina moya sunta movimento ta kino na diferencia onga haria griaga la la gahe ariotene stati otene la
0: oh ibanu to no shinga don kala butete
1: kin kala mushinga tosh
0: no wiyaya uyeme kaya wala ka tenda
1: no kiru yeme kaga
0: yeme kaya
1: ngina tutela ndeto ya
0: ndilo hana yokwaya masi sote sene na kusayo lona kona kavira kihima bai ocha isowara sai sai
1: ah mashine kwa sio koni kendi heria porque gwan la bula ka ba kwa pa kikar de kondu sama hane kwa sio ka yola
0: u eri eti orera masi oikane na kosene yola o kade tiki na tonya mpaka kanda u pa onte koyo la wajen
1: na tenge na mate ko mukina ko
0: mukina ba kanunto anu kuela ka wera na mpanke abarha kam te ko mukina sinto ko na koso mukina wera moholo mo wala anu kuela pa hi paka nana no va anu kulo chen
1: ah wa ni nano ni va komu ko kume he karta ke yo wa pele shaka ka pelo maran shari pati ki vera ki choke ni na pati ya o karo
0: ayo ay
1: ah shapa olo bole mercatoria cualquier no kala
0: masi hola ya hira ka kinayo
1: ah ka hira kinayo ayo
0: Oh masih apa cerita mota hen entan deh lihat bahkan orang orang kita memang bahkan ini ramai ni bahkan ada cuma kita cerita ni mungkin kau ni orang agent masih aha no na itu rosu bira say say
1: ah masih asun tu kita cerita kalai kita cerita agent tu kita cerita lese asun tu lese apa cerita tu mih pahau tu semir cerita lagi tu mih pahau sih saya apa cerita niche metik aish kita tu mih na bira kita semua beli beri negosia kita apa cerita apa la moce kita tu mih pahau kita tu mih Kenapa yang pakai pun tu kat makin kaya? Tu makin kaya sih sahle. Kenapa yang kerokok holum? Tak kau baca roh? Kela mereka tu nama mereka emola.
0: Ah, kela mereka kena ya le. Anera, anak asuh kila hati nari. Sina punya, Europe setuju senya. Masuk hendak nari anera.
1: Macam akhir kena hiera ka? Kehi mau era ahon leha. Okela mustarata ni musuh karena apa kahani? Berke etu awat ni tu bihayohi. Macam awal lelova. Asunto o no yeba musuruku impela ngeleke mercado no musuruku wata mai negocio kati timotsiriawe ambako pajera bathi naro nuaga ayo
0: tiyo rajim samik nina bahala kawera abilele salamwa musi mota kina yasmina
1: ah maishkina bekela musi ashul paja kerna kaweno otavi moisés manuel akinal tu moisés manuel arial angikalana kina vega la musiaka ama magankalo epairo mutaba rex wampula na shuro koraka na shuru pajaka na tro akipanye ningevane la go katola ba
0: oh hasante manchola chimwene vega la yui bloka kanhere ni to mute kwa yola wajente virele kuwete na nene senet
1: ko thapelo rera
0: kompanya toni mira bomosa ba yo pachana chimwene ka swele sina naya
2: Meo que hinda Jeremias kushandeno Russia. Ninguma ile kwa wampula tsirito report.
0: Atumene hana Jeremias yopetra toka no swela. Au yeye akheni wala mwerheni basatina ulishinga hapo ankuma wampula.
2: Ya, ila kwa ulishinga kipiye dia 14 de fevereiro do ano passado.
3: Quando eu estou aqui, eu quero saber o que é a sua vida.
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Mweru wa junyo, kinaro shuwa wola mba kana koso umutumia kalamidadi.
3: Masi isaisai, warimute kwa pachinraya huu ampula wala no armira nukia na pachirupaka wala huyo kale tikina tumihaya saisai.
2: Na do ampula, uriboye karo kila tiku nkapake, tumali nukine boy suo. Rakona kitu ya nagosu mtu neti wawe, ya mpashipaka baka, kilifana yano sao ya negosi.
3: Masiva anera ashutakai tuyo wera nakamano hata hiyene vai wana vire lopaka.
2: Ina programa katiyo era pa kahiyava kahane projeto ka propio porque kokana conhecimento bakanya ni koso
3: o masi sai sai anona hai kula meri anakila yona ona fanya hiyo hapo kwa bano anitule tu yowi kaniha makani bakani
2: ya kwa misai nkuma nini kana kanumeyo kinatho metrika apa bela kharnaka nitambe kana mama oan
3: Masi no nakosa uneta nene sana?
2: Nina uneta sana.
3: Hewe kina tuna ambara yu kande nakosa ni wala?
2: Nada, nakosa diwa la bae mkina kini ambara kapani.
3: Masi akile mida po yada nera niva, kina tuna tuni opaka mteku wene sinto koyola, masi nkiwera mota opakira, masu hena tuna walili ya?
2: Ya, ashimi mira mpelo mpajara nakosa agente, ombaka agente, he mwinto simple ishi. Hai, kahen putu para kala agente, ombaka kamsoro kumunji ene nada. Akena ku anemba jara ne komil metika shpani. Mayandar to tempo musuru ku ona jara ne pako 20 mili 40 mili dependentemente mutumara dependentemente a movimento.
3: Masi baba raya va una kala movimento.
2: Ina onne kala movimento. Yore nta tempo ya fejan to ke fejan. Ni kanya ko misa sema di 10 8.
3: Bananto akara malova ntuna wa hira mira wa kina nera anaso kila tuani.
2: Amira vweni ya langatsi oani. So tena ndipo ndere papa mama kina vika la werepa atukule maiti one problem lelo ona mwanori muru kwa amale na mwani aha no ro muru mpaka negosi profe oje ndiye mito kai ro thwa somali la niwa eke kai ombara na koso
3: hiyo radi msami kinina bahala ka wera na kala mana vilele salamu wa musi nwa takina yasmina
2: kina vile salamu mama okiara oni na julia da zakayesh ori ba wampula ni tamme kina vika la boy saka wera ajabara ke sana akibara ke nene Minta mereka berkah sana. Kokota.
3: Hasan tiba cuma cuma ini. Nakosa muda kau itu bilang lewat dan nenek seni ni ayuh sorry rasa kena sekali ni.
2: Terima kasih. Terima kasih.